Benny Dial, arus saya gosal ni orang gawat gitu nasi mana kena so nama na, one gazini film ni, tahun nasi mana usha utap arus biswas Krishna Murti ni orang gawat gitu kamat ni ga, one kahani film ni.

nasimang ke nason marakni gitrangko khnasona manaha tau jol jol rengin sangma aro uni dolni gitrangko khnasona mangin gitrangwa togi datte khatchok aro phanthi mitra gaura denabe

Yan akasbani turak natam swengpa sakantikon athamni nambegpa program onarum chaksua na simangya program kor chagni suprig tham point gathamsa meter medium wave bahajal sar chagni kula chigtham kilohertz okna sona matnega da al hazar gni khulgruk tok balsini me jani khulgruks ni tharik budpar atham dala thamna thari sogman program rangko somerang baksa sulsul khandage wiatenga Dok bajio wiatani rang dok minit bunga o silong stesnoni watat kepat koborangko watat skagen dok ci bunga orang metelani gitrangko gamatgen aru wa somena simang limbert sangma aru unidolni rangkepa gitrangko knana matgen dok kolachi bajio cadam berangni program aru wa somena simang handam marako uni solarepani gemen utirot sing award ko matnani gemen Chakrakchi Marakni Sandianiko Knana Matgen Aru Dunkuingpa Somoyo Hingbar Sangmani Rngpa Gitrangko Gapmatgen Sni Bajio Toki House To Hindi Film Ni Gitrangko Knas Khana Matgen Sni Minute Kolachio Dilistis Noni Watatkpa Bibit Barati Program Ko Knaswan Baksa Chat Bajio Hindi Khoborangko Aru Chat Minute Bunga O English Khoborangko Ba Knaswana Matgen Chat Minute Kngo Western Music Program Chat Minute Kolachio Dilis tisnoni watat kapa sports gen program ko watas kagen aro jol jol apsans tisnoni ko. Che so pribunga o hindi kobors, ku bajo english kobors, ku chibunga o spotlights, ku kolachio bibit barati, chkeng bajo hindi kobors, chkeng minit bunga o english kobor, aro bon kami, chkeng oni chkeng kolachio na bibit barati program ko knana mangen. Yarangan ala thamna thari sogman program rang unga. Mengsa uyatani, Mandir ako matnakra gapa India ni Prime Minister Narendra Modi uni chang rachasa kolat chibri gapa man ki bat bagi sek ni kathako reba ingapa meja ni kolat chisa thariko uan robi bar sal ni chisa bajio a song ni mandirang na agan prakat ken. Apsan ko na chkuchi peska ay aganat ska gapa ko jol jol na simang na sona mat gen. Pilsa thai atham ni chet bajio a chkuchi peska ay aganat ska gapa ko Kna sotai na mangen na simang chingni stesni program rangko rchagni soprig tham point gtham sa meter medium wave ba hazal sa rchagni kolachi gtham kilohertz ba fm o rchasa sa points ni megahertz aro news on air app gta kna sona mangen ya yatani ho na simang akasbani thurauni khok na sona man aha da odik daksani jamano dok minit ponga nga haun na simang silong stesnoni watat kebach koborangko kna sona matgen yan akaswani chura

Tahun simang apki percayaan film ni git ko knas karaman gen git ni kata bicara agar musse mohabbat he aruwan latamangis karni rengapa gitu ngah.